Welcome to Indonesian Program with Radio Indonesia Adelaide at 5ABI 103.1 FM with me, Sauda Frost. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang yang ada di Indonesia, di Australia, dan dimanapun Anda berada. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih beraktivitas dengan bersama teman, keluarga, dan siapa saja dimanapun Anda berada sedang mendengarkan suara saya di 5ABI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Sabtu ketiga di bulan Juni, masih di kondisi winter ya kita. Satu jam ke depan saya Sauda Pros bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar semua, listeners, dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang akan menemani pendengar dengan antusiasme saya. Semoga bisa mewarnai akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, saya persembahkan lagu yang pertama, the first song untuk Anda semua. Lagu dari Krisdayanti, Penasaran. Ya, selamat mendengarkan.

Ya, itu tadi lagunya dari Chris Dayanti, Sungguh Mati Aku Jadi Penasaran. Ya, itulah lagunya ya tadi. Nah, pendengar, cuaca di Adelaide saat ini mendung-mendung ya. Mendungnya datang dan pergi. Nah, bagaimana cuaca hari ini? Sabtu tanggal 20 Juni hari ini 15 derajat. Sedikit berawan, sedikit hujan ya mungkin terjadi. Dan besok hari Minggu 14 derajat, maksimal 5 derajat. Minimum cerah berkabut. Dan Senin juga masih tetap di 15 derajat dengan cerah berkabut. Selasa juga masih tetap 15 derajat dan berawan. Dan minimum 6 derajat. Sedangkan hari Rabu masih sama. Jadi minggu depan itu tetap 15 derajat ya rata-rata. Dan berawan dari... Itulah cuaca minggu ini di Adelaide. Nah, topik berikutnya ini saya ambil hari ini tanggal 20 Juni, 20th of June. Hari Pengungsi Dunia atau World Refugee Day. Tanggal 20 Juni menandai peringatan Hari Pengungsi Sedunia. Hari peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati para pengungsi di seluruh dunia. Saya sadur dari laman resmi Badan Pengungsian PBB, Hari Pengungsi Sedunia pertama kali diadakan secara global pada tanggal 20 Juni 2001 untuk memperingati ulang tahun yang ke-50 Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Awalnya, hari peringatan ini dikenal sebagai Hari Pengungsi Afrika. Kemudian Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan sebagai peringatan internasional pada bulan Desember 2000 dengan nama Hari Pengungsi Sedunia. Hari Pengungsi Sedunia sendiri merupakan peringatan yang menyoroti hak, kebutuhan, dan impian para pengungsi, juga membantu mobilisasi kemajuan politik dari sumber daya sehingga para pengungsi tidak hanya dapat bertahan hidup tetapi juga berkembang. Hari peringatan ini bertujuan membantu memfokuskan perhatian global pada penderitaan mereka yang melarikan diri dari konflik ataupun penganiayaan. Setiap tahun, Hari Pengungsi Sedunia diperingati dengan berbagai acara di banyak negara di seluruh dunia. Untuk mendukung para pengungsi, kegiatan-kegiatan ini dipimpin oleh satu SWA atau melibatkan para pengungsi itu sendiri, pejabat pemerintah, masyarakat, dan tuan rumah, perusahaan, selebritas, dan anak-anak sekolah. Hari Pengungsi Sedunia adalah kesempatan untuk membangun empati dan pemahaman terhadap pemerintah penderitaan mereka untuk mengakui ketahanan mereka dalam membangun kembali kehidupan mereka. Setiap menit 20 orang, so every minute 20 people leaving their country, leaving what they have dari perang, penganiayaan, teror atau beberapa jenis pengungsi paksa. Nah, pengungsi, apa sih definisi pengungsi itu? Pengungsi adalah seorang yang melarikan diri dari rumah dan negaranya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan, dan kelompok sosial tertentu atau opini politik. Menurut Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, banyak pengungsi berada di pengasingan untuk menghindari dampak bencana ataupun bencana alam atau bencana buatan manusia. Nah, ada lagi nggak yang untuk pencari suaka ya? Pencari suaka, apa sih itu pencari suaka? Nah, pencari suaka mengatakan bahwa mereka adalah pengungsi dan telah meninggalkan rumah mereka seperti yang dilakukan oleh para pengungsi. Tetapi klaim mereka atas status pengungsi belum dievaluasi secara pasti di negara tempat mereka mengungsi. Kemudian ada lagi pengungsi internal. Pengungsi internal atau internally displaced person atau IDP adalah orang-orang yang tidak menyeberangi perbatasan internasional tetapi pindah ke wilayah yang berbeda dari wilayah tempat tinggal mereka di dalam negara mereka sendiri. Orang tanpa kewarganegaraan atau without citizenship ya. Orang tanpa kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui dan tidak termasuk dalam negara manapun. Situasi tanpa kewarganegaraan biasanya disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kurangnya identitas sertifikat kewarganegaraan dapat menghalangi mereka mengakses layanan pemerintah yang
penting, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, ataupun pekerjaan. Nah, para pemulang. Para pengungsi yang kembali adalah mantan pengungsi yang kembali ke negara atau wilayah asal mereka setelah beberapa waktu berada di pengasingan. Mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan dan bantuan reintegrasi untuk memastikan mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka di tanah air. Nah, adapun tema Hari Pengungsi Sedunia tahun 2026 hadir di saat janji keselamatan sedang diuji setiap wilayah di dunia. 75 tahun setelah diadopsinya Konvensi 1951 tentang status pengungsi, janji itu tetap menjadi salah satu komitmen paling jelas dan dari komunitas internasional bahwa orang-orang yang terpaksa mengungsi tidak boleh dikembalikan ke dalam bahaya dan harus dapat hidup bermartabat selama masa pengungsian mereka. Lebih dari 117 juta orang mengungsi secara paksa di seluruh dunia, termasuk keluarga yang terusir akibat perang di Sudan, kekerasan di Republik Demokrasi Kongo, dan krisis berkepanjangan di Ukraine, Afghanistan, Republik Arab Suria, Myanmar, dan negara-negara lain. Ketika orang-orang yang melarikan diri dari bahaya tidak mendapatkan perlindungan, ketidakamanan semakin dalam. Keluarga terpaksa menempuh rute berbahaya. Anak-anak kehilangan tahun-tahun pembelajaran. Perempuan dan anak-anak perempuan menghadapi resiko yang lebih besar. Dan komunitas tuan rumah dibiarkan tanpa dukungan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, melindungi pengungsi bukan hanya tindakan belas kasih, itu adalah syarat stabilitas dan perdamaian. Until everyone is safe adalah seruan untuk menjaga janji itu tetap hidup. Seruan ini meminta pemerintah untuk menegakkan sistem suaka yang adil dan mudah diakses. Para donor untuk mempertahankan dukungan yang menyelamatkan jiwa masyarakat untuk menyambut mereka yang terpaksa mengungsi. Dan kita semua untuk membela prinsip bahwa keselamatan tidak boleh tergantung pada kewarganegaraan, kekayaan, ras agama, jenis kelamin, opini politik, ataupun status migrasi. Perlindungan yang hanya terpenuhi ketika orang-orang yang terpaksa mengungsi dapat hidup tanpa rasa takut, membangun kembali kehidupan mereka, berkontribusi kepada komunitas mereka, dan ketika kondisi memungkinkan kembali ke rumah secara sukarela, aman, dan bermartabat. Nah, itu tadi tentang Hari Pengungsi Sedunia. Saya persembahkan lagu berikutnya yaitu Secukupnya dari Hindia. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya dari Hindia ya. Lagu dari Hindia dengan judul Secukupnya. Nah, pendengar, lagu berikutnya saya persiapkan lagi. Nah, untuk itu, nah, topik berikutnya yaitu tentang masih tentang tanggal 20 Juni hari ini, yaitu World Productivity Day atau Hari Produktivitas Sedunia. Diperingati setiap tanggal 20 Juni, peringatan ini menjadi pengingat pentingnya efisiensi dan pengelolaan waktu yang optimal dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun organisasi. Meskipun populer, meskipun belum populer, peringatan internasional lainnya, Hari Produktivitas Sedunia ini menjadi momen refleksi global untuk meningkatkan kesadaran akan manajemen waktu, peningkatan kerja, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hari Produktivitas Sedunia pertama kali muncul sebagai inisiatif untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan meski belum ditetapkan secara resmi oleh lembaga internasional seperti PBB. Hari ini telah diadopsi dan diperingati oleh berbagai negara serta lembaga produktivitas termasuk institusi pemerintah dan swasta. Seperti dilansir dalam laman National Today, Hari Produktivitas Sedunia saya dirancang mengajak individu maupun organisasi meninjau kembali pola kerja mereka serta mencari cara agar bisa bekerja lebih efisien. Hari ini bukan hanya menjadi pengingat sejauh mana upaya dan hasil kerja yang telah dioptimalkan, tetapi juga menjadi momentum untuk menetapkan tujuan baru, menghargai pencapaian, dan merancang strategi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Nah, bagaimana cara memperingati Hari Produktivitas Sedunia ini? Peringatan Hari Produktivitas Sedunia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana seperti mengevaluasi manajemen waktu pribadi, mengurangi distraksi saat bekerja, hingga menetapkan target harian yang realistis. Situs Day of the Year menyarankan penggunaan metode seperti time blocking atau Pomodoro Technique untuk membantu meningkatkan fokus dan efisiensi. Di tingkat organisasi, peringatan ini menjadi kesempatan untuk meninjau ulang sistem kerja, mengadakan pelatihan, memberi apresiasi kepada karyawan berprestasi, atau menyusun ulang alur-alur kerja agar lebih efisien merupakan contoh konkret dalam memperingati hari ini secara produktif. Hari Produktivitas Sedunia bukan sekedar ajakan untuk bekerja lebih keras, tetapi juga untuk bekerja lebih bijak. Dengan semangat produktivitas yang terus dijaga, setiap individu dan institusi dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bersama. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi yang positif. Kesuksesan bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga kemampuan mengelola waktu dan prioritas dengan bijak. Nah, selamat Hari Produktivitas Nasional. Nah, sebagai persembahan lagu berikutnya, saya persembahkan lagu Alama dari Rizky. Saya sampaikan, selamat menikmati.

Alamak inikah jatuh cinta. Nah, itu tadi lagunya dari Alamak. Nah, pendengar saya ini, kita kan ini saat ini lagi fever ya. Piala Dunia, World Cup, soccer. Ya, semuanya ini bersemangat sekali dengan Piala Dunia 2026. Bahkan di studio pun mereka memakai, beberapa staf memakai kaos kesebelasan mereka, tim mereka ya. Nah, ini ada berita dari Amerika Serikat memastikan satu tempat dibawa 32 besar setelah mengalahkan Australia 2-0 pada pertandingan di grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen Seattle Jumat setempat, waktu setempat ya. Pada pertandingan ini kemenangan Amerika Serikat atas Australia hadir berkat gol Cameron Burgess dan Alex Freeman. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama klasmen sementara di grup D Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Main di kandang sendiri, Amerika langsung menekan Australia. Hasilnya, laga berlanjut 13 menit. Amerika Serikat sudah bisa membuka keunggulan. Cameron Burgess melakukan gol bunuh diri saat salah satu mengantisipasi umpan tarik dari Volarin Balogun. Amerika Serikat sangat mendominasi permainan sejak awal. Mereka mendapat banyak peluang emas. Australia justru kesulitan mengimbangi sehingga minim menghasilkan peluang. Namun gol kedua bisa diciptakan Amerika Serikat pada akhir babak pertama lewat gol Alex Freeman. Gol ini tercipta setelah Freeman bergerak cepat menyambar bola liar dengan sundulan mendahului kiper Patrick Beeks. Wasit sempat melihat VAR terlebih dahulu video ya. Replay dahulu sebelum mengesahkan gol dari Freeman ini. Sempat ada dugaan Freeman offside ketika menyambar bola liar sepakan Sergio Des. Skor 2-0 bertahan sampai turun minum. 7 menit babak kedua berjalan, Amerika hampir mencetak gol ketiga. Balogun gagal menambah pundi-pundi golnya setelah tembakannya di blok pertahanan Australia. Australia coba keluar menyerang untuk mengejar defisit 2 gol. Namun pertahanan Amerika Serikat begitu solid menahan gempuran tim tamu. Kerjasama Nestori Trakunda dan Christian Volato di menit 62 gagal membuahkan gol. Penyelesaian akhir Volato buruk. Tembakannya melambung di atas gawang. Aksi dari corner Mitchell juga tidak membuahkan hasil. Kiper Amerika Serikat Matt Freeze dengan mudah mengamankan si kulit bundar. Ya, itu tadi tentang berita sepak bola dari pertandingan hari Jumat kemarin di Amerika.

derajat Celcius, bahkan lebih tinggi dari di lapangan. Sebagai penyedia alat kesehatan terpercaya, pentingnya edukasi mengenai resiko kesehatan akibat paparan panas ekstrim. Nah, ini tadi ya tentang gangguan atau ancaman Piala Dunia dengan suhu yang ekstrim. Fenomena Piala Dunia dihantui suhu panas bukan sekedar wacana belaka. Data dari National Oceanic and Atmosphere Administration atau NOAA menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Amerika Serikat di bulan Juni dan Juli terus meningkat setiap tahunnya akibat perubahan iklim global. Beberapa kota penyelenggara seperti Dallas, Houston, dan Mexico City memiliki rekam jejak gelombang panas yang berbahaya. Menurut Kesehatan Dunia WHO, paparan suhu di atas 35 derajat Celcius selama aktivitas intens dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius. Para pemain sepak bola yang berlari rata-rata 10 hingga 13 km per pertandingan sangat rentan mengalami heat related illness atau penyakit akibat panas. Nah, itu tadi tentang sisi lain tentang Piala Dunia. Saya persembahkan lagi lagu dari kembali ke Krisdayanti tentang Priceless. Ya, the next song. Selamat mengikuti, selamat menikmati.

0: Krisdayanti, ya salah satu diva Indonesia yang masih bertahan hingga hari ini ya.
1: Saya Superfast Wi-Fi.
0: Sorry. Nah, pendengar, kembali Anda masih mendengarkan saya, Sauda Fro

dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM. Nah, ini informasi berikutnya adalah tentang apa ya enaknya? Sebentar, saya ambilkan si tadi tentang sepak bola. Kemana kalau kita? Oh, ini saya ada informasi tentang onta. Nah, onta ya, binatang onta. Selama ini onta identik dengan hewan yang banyak ditemukan di hamparan padang pasir Timur Tengah, seperti di Arab atau di Mesir. Namun ternyata fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui orang. Negara dengan populasi onta liar yang terbanyak ya, sekali lagi onta liar yang terbanyak di dunia, berada di tepat di sebelah negeri kita, yaitu di Australia. Bahkan keberadaan mamalia berkaki panjang ini mulai memicu masalah besar di Australia. Unta adalah mamalia yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras dan kering, termasuk gurun, padang rumput, dan stepa. Karena itu, hewan tersebut seringkali diidentikan dengan Jazirah Arab, wilayah yang memiliki banyak gurun. Meski begitu, faktanya populasi unta yang terbesar di dunia bukan di tanah Arab, melainkan di Australia. Loh, kok bisa ya? Nah, Australia, status Australia sebagai surga bagi populasi unta liar terbesar di bumi ini telah dikonfirmasi resmi oleh lembaga pencatat rekor dunia Guinness Book of Record. Secara total, jumlah unta di Australia memang tidak sebanyak di negara-negara Jazirah Arab atau Afrika Timur seperti Somalia, Chad, dan Sudan. Namun bedanya negara-negara tersebut, unta sudah lama didomestikasikan dan menjadi bagian dari budaya serta roda ekonomi masyarakat setempat, baik sebagai hewan ternak, sumber pangan, maupun sebagai alat transportasi. Sementara di negeri kanguru, unta-unta ini hidup sepenuhnya di alam liar. Menurut laporan EFL Science, pertumbuhan populasi unta liar di Australia melonjak tinggi hingga memicu alarm kewaspadaan dari pemerintah setempat. Kok bisa unta di Australia? Ya, kok ada ya? Nah, unta sejatinya bukan hewan endemik atau asli Australia. Hewan ini pertama kali menginjak kaki di benua Australia karena dibawa oleh manusia. Secara historis, nenek moyang unta sebenarnya berasal dari wilayah benua Amerika sekitar 6 atau 7 juta tahun yang lalu. Mereka berimigrasi menyeberangi jembatan Selat Bering menuju Asia, lalu menyebar ke wilayah Afrika. Di Asia dan Afrika inilah mereka berevolusi menjadi unta yang kita kenal sekarang. Sementara yang bertahan di Amerika berevolusi menjadi spesies lain seperti ilama. Karena terpisah oleh kendala geografis yang dalam, termasuk garis Wallace, unta berubah tidak menjadi bisa menyeberang ke Australia secara alami. Ukuran tubuhnya yang jumbo juga membuat mereka mustahil menyusup ke lambung kapal perdagangan kuno seperti yang dilakukan oleh tikus dan kucing. Kehadiran unta di Australia baru dimulai saat masa kolonialisme Inggris pada abad ke-19. Pemerintah kolonial membawa unta untuk membantu proyek pembangunan jalur telegraf yang membelah gurun kering Australia. Untuk mengoperasikannya, mereka bahkan mendatangkan pawang dan pengendara unta dari wilayah yang sekarang menjadi Afghanistan dan Pakistan. Petaka dimulai ketika era transportasi berganti ke kendaraan bermotor. Unta-unta ini dilepas begitu saja ke alam liar karena dianggap tak lagi dibutuhkan. Tanpa adanya predator alami dan minimnya kompetitor di wilayah pedalaman atau outback Australia yang kering, unta-unta ini sukses beradaptasi dengan baik, dengan sangat baik. Sebentar ya, saya cek lagu dulu untuk persiapan ini. Persiapan lagunya sebentar, saya persiapin lagunya dulu. Nah, saya lanjutkan lagi tentang topiknya unta tadi. Tanpa adanya
predator alami dan minimnya predator kompetitor di wilayah pedalaman atau outback Australia yang kering, unta-unta ini sukses beradaptasi dengan sangat baik. Akibatnya terjadi ledakan populasi yang masif dalam waktu satu abad. Ledakan populasi ini akhirnya disadari menjadi ancaman serius bagi ekosistem lokal sebelum kedatangan unta. Mamalia terbesar di benua tersebut hanyalah kanguru. Ya, jadi kanguru tergeser populasinya. Kerakusan unta dalam mengonsumsi vegetasi lokal membuat tumbuhan asli Australia habis dengan cepat. Hal ini memicu krisis pangan bagi spesies endemik lainnya, termasuk hewan-hewan yang terancam punah. Tak hanya merusak rantai makanan, unta dikenal mampu menenggak air dalam jumlah yang sangat masif setelah berhari-hari menahan haus. Dampaknya, banyak sumber air alami di pedalaman Australia mengering, memicu krisis air bersih bagi satwa liar lainnya, hingga komunitas manusia yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Jadi bukan hanya mempengaruhi binatang atau satwa, tapi juga komunitas manusia ya. Meski pemerintah Australia sempat menggelar program penyembelian massal atau culling dan berhasil mengeliminasi sekitar 100.000 ekor unta, angka tersebut dinilai belum cukup meredam pertumbuhan populasi unta liar yang kini diperkirakan sudah mencapai ratusan ribu hingga jutaan ekor di wilayah tengah Australia. Walau bagaimanapun, kehadiran mereka tidak sepenuhnya membawa dampak buruk. Sisi positifnya, aktivitas unta yang memakan rumput semak di pedalaman dinilai sedikit membantu membatasi peredaran rumput liar yang secara tidak langsung ikut menekan potensi penyebaran kebakaran lahan yang kerap menghantui Australia. Nah, itu tadi tentang story ya, tentang kisah apa unta dengan perkembangan populasinya. Nah, saya persembahkan lagu berikutnya bagaimana tentang lagu dangdut lagi ya ini. Lagu-lagu dangdut yang bisa memeriahkan suasana saya persembahkan, yaitu dari Krisa, pengalaman pertama. Selamat menikmati. Sebentar, lagunya, lagu ya.

Nah, pendengar, bagaimana lagunya? Enak kan? Anda masih mendengarkan saya, Sauda Pros, dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1. Nah, pendengar, informasi kayaknya ini informasi yang terakhir nih ya. Nah, penutup. Informasi penutup. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek membuka peluang penguatan kerjasama pendidikan tinggi sains, teknologi, dan riset antara Indonesia dengan Flinders University, Australia Selatan. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi atau Dirjen Saintek Kemdik Ahmad Najib Burhani dalam keterangan di Jakarta Jumat kemarin mengapresiasi hubungan kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan tinggi sains dan teknologi. Dirjen Najib juga menyampaikan bahwa Australia merupakan salah satu tujuan studi yang diminati oleh mahasiswa Indonesia. Selain melalui pendidikan tinggi, hubungan kedua negara juga terus berkembang melalui berbagai kerjasama penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data per April 2026, terdapat 913 dokumen kerjasama aktif antara perguruan tinggi Indonesia dan Australia yang mencakup MOU atau Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement atau MOA, dan Implementasi Arrangement atau AI. Bentuk kerjasama yang banyak ini dilakukan antara lain penelitian bersama, pengembangan kurikulum, dan program akademik penyelenggaraan seminar atau konferensi ilmiah, program gelar ganda, serta pertukaran mahasiswa. Najib juga menyebutkan kedua negara selama ini telah bekerjasama melalui sejumlah skema pendanaan riset termasuk program kolaborasi untuk pengetahuan inovasi dan teknologi, Australia-Indonesia Koneksi yang mendukung penelitian kolaboratif pada sejumlah bidang prioritas antara lain transisi energi, transformasi digital, pendidikan serta isu lingkungan dan kesehatan. Merespon hal tersebut, Vice Chancellor dan Presiden Flinders University Colin Stirling mengapresiasi kesempatan berdialog dengan Menteri Kemendikteks Saintek serta menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat hubungan dengan berbagai institusi di Indonesia melalui pendidikan dan riset. Stirling juga menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki kedua peluang kolaborasi yang lebih luas tidak hanya dalam pendidikan tinggi tetapi juga bidang sains, teknologi, dan pengembangan talenta untuk menghadapi kebutuhan masa depan. Sementara delegasi Australia Selatan memaparkan berbagai inisiatif yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dunia industri serta ekosistem inovasi. Adapun sejumlah bidang yang menjadi perhatian bersama antara lain kesehatan, pendidikan, transisi energi, mineral kritis, ketahanan pangan, dan bidang ketahanan strategis lainnya yang relevan dengan kebutuhan kedua pihak. Nah, lagunya apa ya ini enaknya? Enaknya lagu apa ya? Setelah ini saya pikir dulu lagunya apa ya? Ya, saya menemukan lagu yang cocok untuk artikel ini. Saya persembahkan lagi lagu yaitu Tor Monitor dari ini ya. Jedak-jeduk.

Nah, pendengar, kita sudah hampir di penghujung perjumpaan kita. Saya ingin menyampaikan apa ini ya, tentang cuaca. Cuaca kembali mengingatkan, meskipun ini musim dingin, ya, tetap jaga kesehatan dengan minum air yang banyak. Karena meskipun dingin, kita bisa dehidrasi ya, karena udaranya kering, udara yang kering. Nah, saya kembali mengungkapkan tentang cuaca minggu ini, rata-rata pada suhu 15 sampai 4, antara 14 sampai 15. Ya, hanya Sabtu depan kita naik suhunya, Sabtu depan tanggal 27 itu akan mencapai 17 derajat. Tapi minggu-minggu ini mulai besok sampai hari Jumat rata-rata suhunya 15 derajat, berawan atau berkabut, cerah sebagian. Nah, itu tadi ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan saya. Sampai jumpa minggu depan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau topiknya kurang mengena dengan Anda atau lagu-lagunya. Anda bisa request lagu melalui message ke saya, inbox ke WhatsApp atau ke website Facebooknya Radio Indonesia Adelaide ya. Sampai jumpa minggu depan. Lagu terakhir untuk Anda semua yaitu dari Titi DJ dan Thomas Georgi, 5000 detik. Selamat menikmati.